e akalam programa e akom programa akon yam taki kwa ke wagam aga wati alika sing kwa ofu kau ke gama kawam kawati alika sing kwa magam aki gama akau he asing tige gama apanga kam kawati alika sing kai kang gama apanga kam ke kokomang mka e him ke sigama kaya mkokoma ke tetia e msida ke gama akala tu ai akala tu ahang ak ngumkhumanya khawa mangwa dom khawa mangwa ani khawa mangwa noi khawa mangwa kha khawa mangwa panga chi gising ngumkhum tse a gawa nga sing e ka usisi ke ya panga cha a ke khokuma ngumkhum ka e masi ka maqa ya mqoqoma ke tete ya msira ke kaoke wa gawa aga wati alika sing.

Yemisa kweto mega mix lege kam ke kokomang ke ka ya kam tim ngom ke khang ke he ha khangam ke kokomang ngom ke masika maqam ko programa ka tsang se lege seven se seng ngom tekwa 350 ke kon ke radio x fm wala e mtane twitter sa maso mas aron sa susan ke samosa sa ke kam ke sa ke melody.

0: Yemi sama so ye gege gange gem ge wola ma him kwa he akon ho quick him kokuma ge kake comes ma umsreke niheng am take kawa train der taki conqueraro excave him wola em tani natu kokuma tasak e musisia kaka quicking a gem ge wola ma himasika makaya yasak e tu sika masak ati de ta game hasam chisumu ya ta gem ge kake comes ma.
1: Wang chung kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim
2: kim kim kim
1: kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim kim
2: kim kim kim
1: Ya, makasya, makakun tau kasya. Ikan turut takapu. Tuan ngacang ayo toko. Ya, mulai kuih toko. Ikan kuih kuih.
2: Ya, diwi takapu kuih.
1: Takapu kuih kuih. Tama su takung. Kanya takubi, takung, takubi, takung, takung. Maka akan kuih kalau kuih mau makin tak. Masuk tak sih entah apa. Oh, awak masuk tu tak masuk. Oh, tahu eh? Mami tak tahu. Bukan mana sih kau masuk cai, mula kasih sih kau. Tusuk tusuk tak sih. Ya, tak tekan tu eh, jangan sih kau yang kau tak kasih. Ah, mama ni ada pun dia jangan tangguh. Mama tak
2: tahu.
1: 我去学校，哦，没得没得，没事。我讲，我们这边呀，你也可以嘛，嗯，但嗯，但我们听听啊，那就够了。真讲不讲？真讲不讲？啊，你讲，你讲，你讲，我讲，你那么，你讲不是那么了？ ที่เราไม่ทำสิ่งนี้ไม่ได้ที่ตัวก็ต้องทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ทำก็ Nanga,
2: nanga kazi kwe kwe kuma.
1: Kasha. Nta bolo nta nta kwe ma bolo ma ma ma.
2: Na ma. Kwa na kula kio.
1: Ya kaka. Kimi ni ya ma. Kusha kasha kaya ya kasha kama shu tuan kama kwa kaja ujawa kama shamba uwa kwe kwe shamba kwe shamba inzo na. Kwe tuan kwa kama na kwa shamba. Kwa wongaro na kwa shamba. Kwa Kay yang có chung là tay chan nằm qua qua ta. Kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay kay I was like, I can't make a
0: Ya mole kame man kama kwa kwa kwa kwa sila ke kwa kwa mga emasi kama kai ke toto sila masila ngwe kichi sumu.
1: Kake hongu toa uke mtoa kaya mnege mtoa kam kima kha kaa a ving meka kaa a kaa mga kaya mani yungu kam kashu kam shum toa kalu ka jo I was going to say, nga tini cham ke kula nga ya tau wa kawa tim cham ke kula nga kwa kawa wa mua kula wa mtung kawa kwa tan cham ke kula nga tula wa kasha tula kai kichia kichia kongi kau kama kongka kui cha kongi kwa pasha du kong kong nu kwa kongka du kan du kwa kong Kung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung-gung

kita cangka, kita pasi kita sakui, kita sakui katota jala kamu kui, kita sakui katota hum kamu kui, kita sakui katota do kamu kui, kita sakui kita pangat ay kamu kui daga katota wati kui, he ati jala sen kawati kui, he kangangu a wati cik cik ngu kamu kui kai, he kita ki pangangu wati ngu kamu kui kai, kai kita akam, daga usia naga ngu daga sakui hum sakui sakui, hum kon sakui ciu si cik akam kon awan cik ia cik de. Kalau mungkin apa sahaja yang kongha, apa sahaja yang apa sahaja yang kongha kita, nama cikgu apa kongha, itu tua singkat aku, itu tua umur aku, tua kongha aku, tua tua aku, kau sih nak kaya atau ni cikgu apa cikgu kongha, kau atau ni cikgu apa cikgu kongha kongha wan, atau kongha kita ini, cikgu amat kau cikgu tua afistan mi, tua asami, oh tua agumi. Kau sih nak kang akak kang kau sih nak ane si tak tegawat cik tu cik jelas kiki kapasi kagunang wanita muka aku nyot aku si aku pangat kita pangat bukoma agak kalah kat tahu cik cik nyot kamu bukoma agak kalah kat tahu cik agak kamu cuci sih sih kita ok cuci sih kita pangat kita aku tegau sih nak jalan kamu kita aku tegau sih nak apa atau kamu kita aku tegau sih nak jalan kamu wan kita tung cik kita aku kita tung cik kita pangat kau kita pasi kita pangat si deng cing lagi cakap bangga kat kota wajib ada lah kamu lagi cakap sakui kita sakui ini kerja kita tweet kami ini kerja kita kango ini kerja kita tunggu tu kat jalan kamu pun sakui kota wajib mau kamu lagi kat jalan kamu kui kiri kiri kau agak kalah cakap sengi kui hem satu tu asal kau sana kau satu tu afistan kamu kau sana cakap sengi kiri cik kaga cik sakui agak gani cakap sengi kiri span aku nak apa bangga kui kita ia sakui ina hatiki ya tung o ka thota wachi ka khama khama ko wan ya fustana ko ta chi ya fustan ko ko ya sa ko ko ta apanga ka wisi gana kya sa ko ya panga ka ka wachi ya chi jala khama ka wachi ya chi mo khama wachi ka apasi ka singa apasi ka panga ka apasi ka khanga hun ko na kang ajala khama ko na kang afustan khama ki chi ma tung ka jala khama chi ma tung ka panga ko chi ma tung hun ka to ko ma tung sa ko hen ka ko na sakui gak ona, muka aku yang agona, engkau sih kena, cikai katu kuah, engkau sih cina, kangkat jalan kuah, dekawan kaliman doa, yang ica cik kami pasi cak kang sakui, kaliman doa kan, cik kami pasi cak sakui, kaliman doa, kau cik kami, ona kang, ica ngai kama, dah asa gini, kan nusi, kan asih, cikai pasi kah kang, cikai pasi kah pangkat lewa, muka aku pangkat lewa, yang ngai kaki kan nusi, okan asih. Cikan doa kang pasi kau kau, cikan kang pasi kau kau ingat. Besam sakit orang yang doa kita, besam sakit kumang kumang kita. Kalau besam sakit kalau kang I want to move kita, kalau kumang kumang kita fikir dengan dasar. Ya walaupun kita hidup, besam sakit ini tu nak kamu ni terkecimbau.

0: Ngane simela iti. Bona mfana batho gale ba re supporta ene ka mogoleng ka teng. Ke nya ka re ba le bo mfana ka ba bethele dai ring tone ela re ba iretseng yona.
1: Afeng, ela ya gale gore e dire le mabane.
0: Yona e le o itseng man.
1: Okay. Ya, wa se ke la pile man. Ba tswara ka ri phone. Hela ya ra. Ba ru ke la pile bona. Ke araba phone, araba. Ha re tswa fru, kwena phone ya ring. Ha re robala hape. Kwena phone ya ring. Bona. Araba, we regile, wainyaka, yale, wainyora, araba phone, kela pile mat, araba.
2: Pozo, mozo ke kamse ke msafite ngana ke kamse ke zale to, msafite ngana ke sakit kumungu msawala ke gumutamu ke kamse teke kala kamay, msafite teke okta kwa msa sana ke drek kamse ke 50 minute msa sopa ke 10 minute kamba msa kama wala kamse ke firiri msa msa firiri msa kala kamse msa kumungu ke msa tini mga ya gumutamu ke kaka wisi na msa kamse sa ke pozo mozo ke tarang lindo ke kamse msa sende ke wala ke ateni ang kwa kwa kwa kwa kamse teke kumungu msa ke wisi na hiya msa titi mga msa sende msa chigla sa msa kumungu ke kala kamse ke tagawisan ang kamse teke kumtali teke kuenda mga chimbo tagawisan ke pasi kamse singkwa ka kamse teke msa pasi msa sing hiya kawisan na ke chige ke kala ke msa kongka tagawa kwe he kamse angusun siya kamse teke chwisi si ke kang he kamse a kongka chwisi ke kang msa noda ka o chwisi ke kang kang a kahinga ke kapasi ke kona panga ke kapasi ke kona singa ke kapasi ke kona kawa ke ng singa ke kang ayin kana maga mani kwa kawa o kamani kwa uwa o kamani kwa kanga ke tagawa titi ma e yang asing na kawisan na titi ma e yang akong kawisan na titi ma e yang atane along sachi jeke ati along sachi chiwisisi ka yang anu da chiwisisi ka he atama chiwisisi ka he kang a kamo chiwisisi ka kang a akhi yake chiki kang au singkwa ka au chiki kang aku gukwa ka chiki kang pasa ko kangkwa ka chiki kang pasi aku singkwa ka ko sena wa ko he kang along sa kama na vestan kama yake chiki problematic da mjuma yang ora to mata aku sa ke problematic da mjuma yang ora gumi kada singki problematic da mjuma yang ora tisa ta afistan ke tege ke usi ke ichi ka konko ke usi ichi ka tamko mtwa aware kam ko kada makas ang watu ke usi ichi ke ema kama ke kadzala mi makama ke katu mi makama ke ka tumami wa ke usi ichi ke kang asing ko ichi ke sing alung sa kama ko ichi ke sing ya afistan kama ko ichi ke sing ang tege ni ichi ke kang pasi au kon ngo ichi kon ma ichi manir ma ko a atoro ta kin ngo Cuma ni rumah terus tak kongsi kongsi. Cuma ni rumah yang akan kongsi kongsi. Tapi jasa aku cuma ni rumah yang alung senawa dan hati ki cik kang akan kongsi. Oce kang pasi kapangga kongsi. Cik kang pasi kapangga kongsi. Oce pasi kapangga kongsi. Mam cik. Kaya problem lagi amam. Cuma yang angkau dah agam. Apa problem macam ni? Cuma yang angkau dah awak. Cuma angkau dah tu mam. Cuma yang angkau dah tisa. Tapi mau pasi mau kui kong. Cik mau pasi mau kui kong. Cik mau pasi mau kui pangga cik. Kan nausi okan asia wa chiki kang asing ya kwa chio of afistan kama kwa chia gi chiki ka ge kwi kwa atwa akona ge kwa chika kona ge kwi kwa atwa akona ge kang kwa kona ge panga ka da chinga kang pasi ka tenis ka na pasi ka kang pasi ka kama ka ngsing ka ge ka kan nausi a wa afistan chiga ne ka ge kwa kwa afistan chiki ya ge sing kwa ka afistan chiki kang a kang kwa ka afistan chiki kang a panga kwa ka afistan chiki pasi au sing ka kwa ka usis ka na ha ki ka na tsamu sisi mchima ka pasi angwa om chima ka pasi ka kang cuma kan pasti kan kangkai kan Rusia wa sakui kangwa cia cia jalan kamu kui sakui wa kangkui ka ikang apa ngawa sakui wa kangkui ka ikang a guling ngawa sakui wa kangkui ka ikang au kamang ngawa wan cige kang atu ano dah kamu ke kang atau tak aje ni cige matunga jala cige matunga kamu cige matunga kangkai cige matunga pangkai eh tak pasti mengai kita Rusi pasti mengai kita Rusi orang asing cige kita pasti memakai kekuatan maniria ya magu kwa ga maniria ema kamno kwa maniria ema kamno kaga pasi man hege ki kan asi o kan nusia wa tike ma lung sakwa tike ga na ka ma tumpanga na wa nka na ka ma kawa hege ki ni tike ma gulit ka o tike ka ma kham e wa tiwisi ki kan pasi asin kwa tike ga na kamusi ka ran wa tu ka na kamusi ka gulit ka hege ma erens ta ka tike ki kan ma pasi ma gulit ka ma erens ta ka se pasi ka ma kham sing ge tike ma kham ko ka ma kham ro ma niria e hang a khamami ma niria e hang jalami ma niria to ami ki sa akwe agulit ka ga usena ta amo jala sa akwe ta agulit ka ga usena ta kham ta sa akwe ta agulit ka ga usena ta ka to a awan a to gini kana tamu sisi ina khatsi ya tsidze a ku singa kan kwaqali ina khatsi ya tatwa singa kan kwaqali tsa ku singa ku sina tsena ikangi tsika ka nqe hi a anqaqo anqe hi a boqo nqe ya tsoqo la trike a tu singa ku sina la trike a khadiwo a tu nqe ka bhanshi o tsena ka qwa ta wa tsike hi a a qa a ka qwa da wa tsike hi kang a ti a ka qwa da wa tsike hi a nqa a qwa da wa tsike hi kang aga problema ke moku kona sengwe ke usena problema moku ngoka kona toa ke usena ngoka ka dzala a vantsike ka hampa sa useng toka wa irse tsike hi kang o titi mando a hake wana toka kana kang a kona ke khama ke usena ta ke dzala khama ke khaka usena ta ke to khama khaka usena ta ka toru de ke singa oka ta ka wa tsike kang a tsho kwa oka wa tsike kang a panga kona ke usena ta ngaiti ki tsike kala ka hampa si ma ngoka tsike kala ka hampa si ma ngoka tsike kala ka hampa si ma ngoka usi kandowa ma khi tsisi kandowa ama kare ama khitsi sikando ta o jela ama khitsi sena ta to ama khitsi sena ta ka to khama wa tsike ka mpasi a singa ka ka tsike ka wisikana ngai ke tsike a to tswa tsike a tso kwa ka ka wisuno ka wana kona panga am tsike tere ngena mla sake kuma ngi tsimke wa ndu dzi ngobe ka tsam tsike nge ke gimi ya game tsam tsam ma ta ngi wa kontrol ta ke kwela
3: aw shwele mntana muntu emhlabeni akunamuntu wafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu.

Exka if kawa olengo mtene kuchu aungo programa kusa uzi se ka ke radho ke kabe tu ka kai se panga kwe kai tu radho ke numuru ya one ten seva pen neha FM ase da ke neha e kama ke kwang ke firin tu inda kamanite mo kanga ba sezin dar ta kamanite kan kusupa mo kanga olengo kuchu tabo kusa uzi se kage radhu ge kwe tu kai se panga ba mtene kuchu aungo olengo angwe sa gawisi ga kon ta ke program no kon ga ke kwe tu kai se panga ba mtene kuchu aungo olang angwe sa gawisi ga kon ta ke radhu kwe se de ge kwe olang no we mtene chong ga ke mo ngo ma so ten ri ta ungo olang

Man kambunga wisisi yekwa sarado xka FM tamale wisisi hini kwa kita program hini saa kankuigi wa public service as an employer of choice wa mkankuiga wa kala gata yegit enja mki kankuiga nkewa SIBC nkivilungi sa kaos nke kongi xka FM tayi on le kwa nga presenta hewa Yakob Makai hini saa kankuiga nta kamke asa kankuiga nwa kamke hewa vunstak kike wula awadri diartak kikongi xka FM tayi egi ngutuwa kamke kewisisi kini kama kamke kawisisi kewa SIBC nkivilungi sa kaos SIBC nkivilungi sa nkanga akwa.

ekska if em kawa olengo em tene kuchu aungo program ko sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa kwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm onum tutu kwe aungo olengo ngwe sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa akwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ke mengwa tanga me ka uwa kanuse wose Take safety, cover chingo to the pango sink, can use was again ten chong over the more, and quay sagues is a kake radu, Takusida cover to Kakaisi Pangoque, Kaikwa radu, Ke Numuru, Yawanitin Seva, Pen Neha FM and Tutuque over the more, and quay San Jimaka, Aprocamo Conga, Ke cover to a Kaisi Pango sing, the gay Walatan Guma, Tamago Alequa, Wolano, a Mtenguchu Omo Procamo. Angkui sahaja sih yang kongka ke radu, kui sih lagi kawal orang awam tercungu akongnya, deh kanusi sih aku sih lagi bolang tercungu akongnya, tapi krim ke safety mana kuah masih lagi kau buat dibikin guna, ke cuguna ke kanusi, kau sih ngau tulah pengau kucing ke aman hosingan dibikin cuguna pengau ikut safety, kau sih kem tercungu akongnya jadi angkui sih cuma kaya, dah masih lagi make macam apa niye? Adik juga kau empat jam lagi kau akan go supaya 3 and 4 minit mungkin kau boleh mui ya itu mahu cipta bangku siapa sih sih kaki radu ke kawat tua kai si bangku aku kai kuar radu ke nomor yang awal itu serva pen neha fm itu tu kau boleh mui angku esar ini cuma kaki resta ke boleh mui kau na ke mungkin masuk dan kita boleh mui

kaki tom ngan uling apa nak okang kau kong atang kasih mata kau tom kalau yang mau tom ia tiup atang XK FM kau nama kau malaki firin tu September.